0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
2: Enggak.
1: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
1: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
1: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
1: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
1: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
1: Tapi ribet Ran, TPSnya juga jauh.
2: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
1: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
1: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
1: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika, Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: 95,2 FM RRI Lok Semawi. Teman terbaik kamu.
1: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Dari Media Informasi dan Hiburan Program 2 RRI Lok Sumawe, tempat terbaik kamu, radionya anak muda. Judul lagunya Tersenyumlah. Mungkin ini salah satu gambaran yang harus kita lakukan, teman Pro 2, kalau seandainya kamu merasa dunia belum berpihak padamu. Oh, sangat-sangat filosofi sekali. Iya, terkadang begitu ya. Gak cuman kamu, tapi ada banyak orang mungkin yang ngerasa kalau saat ini dunia lagi belum memandang kamu, belum berpihak sama kamu, sehingga belum membawa keberuntungan padamu ya. Tapi ketahuilah satu hal pula yang pernah aku dengar. Gini nih kata bijaknya itu adalah, ketika kamu ngerasa dunia belum berpihak padamu, dunia belum memandangmu, maka rubahlah cara pandangmu terhadap dunia ya. Karena insya Allah dengan cara kamu ngerubah cara pandang kamu untuk melihat dunia, maka itu mungkin akan bisa berbalik ke hal yang positif dalam hidup kamu. Dan ternyata kita akan tersadarkan, ternyata kita baik-baik aja selama ini. Mungkin ya, manajemen waktu yang kita lakukan belum membawa kita ke arah yang lebih teratur, sehingga kita ngerasa dunia kita kurang baik-baik saja. Oh, bukan tidak baik-baik saja ya, tapi kurang baik-baik saja. Ya, kita gas lagi nih teman Pro 2 dengan High Beat Pro 2 Collection. Ini ada Lisa featuring The Jacket, Rai Born.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi ada

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Lunch, so jangan lupa buat kamu semua teman Pro 2 di pagi hari ini ya, yang suka banget sama lagu ini. Jujurly, aku baru pertama denger lagu ini walaupun aku adalah radio announcer. Tapi jujur baru tahu keasikannya si Billie Eilish dengan guest ini teman Pro 2 ya. 5 menit akan dari jam 8 pagi hari ini. Kalau kamu udah mulai keroncongan, itu adalah hal yang lumrah yang terjadi pada metabolisme tubuh kamu, khususnya bagian perut ya. Apalagi buat kamu yang sudah sedari semalam sudah makan malam, ngerasa si paling diet gitu. Ya sudah, kita gaskan pagi hari ini dengan sarapan yang bermutu mungkin teman Pro 2 ya. Jangan serta-merta sejak semalam gak makan dengan dalih diet sehat, terus pagi hari ini kamu hajar dengan berbagai jenis ingredients yang berat banget mungkin ya, seperti lontong yang kebanyakan kuahnya, ditambah dengan perbumbuan rendang, karena yakinlah lontong tanpa kuah rendang akan tabu. Tabu. Ya, semoga serba stabil lah. Kalau gak makan malam oke, okay. Terus pagi janganlah balas dendam kali ya kan. Kayak sama aja bohong gitu. Udah dari semalam gak makan apa-apa gitu, terus paginya didropin dengan hal yang sangat berat, berujung ngantuk, tidur lagi pula. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah.

Spot a Fake, teman Pro 2 di pagi hari ini judul lagunya ya. Anyway, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya kebutuhan air minum dalam tubuh harus selalu dipenuhi. Tubuh yang tidak mendapatkan asupan air yang cukup bisa aja mengalami beragam masalah yang merugikan. Minum air putih sangat dianjurkan untuk menjaga tubuh agar tetap terhidrasi ya. Bahkan kita dianjurkan untuk minum air putih minimal 8 gelas sehari. Lantas benarkah itu semua atau sekedar mitos belaka? Dan kira-kira apa sih manfaat dari mengkonsumsi air putih? Nah ya, ini yang klasik tapi banyak orang yang bolak-balik gak tahu gitu. Manfaat air putih itu banyak banget. Mencegah hidrasi udah pasti ya, menjaga kesehatan sendi dan otot, menurunkan berat badan, memelihara kesehatan kulit, menjaga konsentrasi, menjaga kesehatan pencernaan, kok kayak Pak Guru aku, mencegah batu ginjal, menjaga tekanan darah, mencegah penyakit kardiovaskular, meningkatkan stamina, teman Pro 2. Okay. Namun ada rumor yang mengatakan bahwa konsumsi air putih dengan jumlah yang tidak tepat bisa menyebabkan masalah ginjal. Kok iso? Nah, mengkonsumsi air putih yang banyak ternyata tidak membuat ginjal semakin sehat ya. Konsumsi air putih seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk menjaga kesehatan ginjal, kita hanya perlu minum cukup banyak. Yang cukup bukan banyak ya. Apabila terlalu banyak mengkonsumsi air putih, ibu akan mengalami overhidrasi. Overhidrasi inilah yang nantinya akan memberikan efek negatif bagi kesehatan tubuh. Nah, seseorang yang mengalami overhidrasi akan memiliki asupan elektrolit yang terlalu banyak di dalam tubuhnya. Dan hal tersebut akan berlanjut pada gangguan elektrolit di dalam darah. Asupan cairan di tubuh yang terlalu banyak akan membuat tubuh menjadi bengkak. Perihal ginjal, organ tubuh yang satu ini akan terpaksa bekerja lebih keras karena harus menyaring cairan. Ginjal akan bermasalah ketika harus bekerja keras. Bukan hanya itu, minum air yang berlebihan juga ternyata mampu menurunkan tekanan darah. Oleh sebab itu, mulai sekarang perhatikan asupan minuman kamu agar tidak berlebihan. Ingat, mana dia tadi ya? Untuk menjaga kesehatan ginjal, kita hanya perlu minum yang cukup, bukan yang banyak.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
3: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
4: Berikut tugas Anda.
3: Buat lebih ringkas lah.
4: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
3: Oh, singkat, padat, pulang.
5: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
3: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
5: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
3: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
5: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
3: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
5: Ya ampun, sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
3: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
5: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Judulnya Ha Ha Ha. Berarti kita disuruh ketawa bukan senyum. Kalau senyum gak ada suaranya teman Pro 2, ya kan? Miliknya suara kayu. Kamu mesti mendengarkan Pro 2 apa log semalam pagi hari ini. Guten Morgen, Guten Morgen. Dan matahari pun sudah semakin meninggi teman Pro 2. Itu artinya ya udah semakin siang aja hari ini, ya kan? Jadi kalau kamu udah mulai gerah di kamar karena cahaya dari bilik kamar kamu tuh udah mulai memasuki kamar, bukalah jendela itu ya. Bukalah jendelamu sekarang juga biar sirkulasi udara semakin lancar dan segar hingga kau bisa mengerti makna pagi yang sesungguhnya. Oh, semangat kali ah. Ya kan harus semangat, bener kan? Ada slang nih, new normal cinta teman Pro 2 untuk kamu semua para slang lovers. Yang satu ini hanya di Pro 2 Fablog semua.

0: 2.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

susah, yang nggak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya nggak gampangan.

0: setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Aku mau dikawani ngendiki.
2: Enggak mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi mbak, anakku ini nangis. Rewel baik lho.
2: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa mbak ke posko. Karena mbak buang sampah di sungai.
1: Bu, tolong saya jangan dihukum bu.
2: Jadi mbak tahu, mbak salah.
1: Ya tahulah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar gak suleten ibu saya itu loh bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
2: Suleten itu hanya mitos loh mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Wadudu, ojo toh bu. Pieng ku anakku sopo sing ngopeni.
2: Lah ya, mulut toh mbak. Stop buang popok bekas di sungai.

Yes, good morning, good morning, good morning from Broadway FM Lok Sumawe. Hello. Yes, hampir di jam 9 ya. Pagi hari ini udah pasti dong, gak mungkin malam kan. So, gimana kamu udah pada sarapan belum sih teman Pro 2 di jam segini? Atau kamu punya kebiasaan mungkin untuk makan sesuatu di pagi hari yang tidak terlalu pagi? Oh, ada istilahnya dengan brunch time teman Pro 2.

Ya, jadi kebiasaan brunch itu tuh aku tuh, kalau aku pribadi, teman pro 2 ya, terjadi di masa perkuliahan zaman dulu ya. Karena mau sarapan mager, terus nunggu siang juga kayak kelamaan, keburu lapar. Jadi tuh makannya tuh antara jam 10 sampai jam 11. Karena kalau di jam 12 kan kayak udah makan siang kan, kayak udah dijamak kan, gak makan pagi ke makan siang langsung. Tapi ini lebih ke pertengahan antara breakfast and lunch, teman bro dua ya. Kalau bisa karena biasa mungkin, jadi hal ini yang tadinya tidak pernah mengenal istilah itu dan jarang juga ngelakuin, ngejalanin hal yang kayak gitu, tiba-tiba karena situasional kita jadi melakukannya. Bisa jadi juga dengan kamu pagi hari ini ya, yang ngerasa kalau sarapan pagi tuh bawaannya tuh pengen ke belakang aja. Jadi buat kamu yang punya aktivitas pagi banget kayak aku, karena sarapan mendatangkan mules terkini gitu, jadi kamu lebih memilih makan timingnya tuh antara breakfast and lunch, antara sarapan pagi dan makan siang, teman pro 2. Ada kan? Terus baru makan lagi sore gitu. Ya kebanyakan ada juga sebagian yang juga nyemil-nyemil gitu ya. Gak masalah, gak masalah. Asal tetap yang kita makan tuh gak berlebihan. Karena apapun yang berlebihan itu tidak akan baik nilainya. Cocok, cocok dong ya. Kita beralih ke The Nugs featuring Malrat. Ini judulnya Are You High, teman pro 2. Seru banget. Semoga kamu juga terhibur dengan playlistnya Pro 2 FM Lock Smile di pagi hari ini, dengan berbagai macam aktivitas kamu tentunya, teman pro 2. Yeay.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman Produa.
4: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
5: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
6: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
7: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
5: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
6: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Deh, anak pari di kelas kita kakinya pincang loh, lucu banget.
2: Gak boleh gitu, dia memang beda dari kita, tapi dia tetap punya perasaan tahu.
1: Dari aja,
2: setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita, tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
1: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
2: Nah, gitu dong.
3: Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.

0: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ditujukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan

siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 9.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

0: manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatuhnya tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang kau bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

angka tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Semawe, teman terbaik kamu. Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
1: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
2: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

90.5 Komedia Radio Laksma, teman-teman kamu. Di frekuensi 11.25 menit untuk hari ini, teman-teman. Selamat libur akhir pekan. Semakin terasa suasana untuk menyambut Idul Adha di tahun ini, teman-teman Radio. Gimana sama hewan kurban kalian? Apakah udah dibeli? Atau mungkin ada yang kurban tuh bareng keluarga gitu ya, beli satu ekor sapi ya, nabung duit sama-sama, terus nanti bisa disembelih bersama nih hewan kurbannya dan dibagikan ke penduduk sekitar, ke tetangga ya. Seru banget sih teman-teman Radio ya. Untuk kalian mungkin mau berkorban kambing ya, lembu, kalau di sini bilangnya lembu ya, bukan sapi ya teman-teman Radio. Kalau harganya naik ya nggak apa-apa lah, jangan ditawar-tawar lagi sebenarnya. Ini kan momen untuk berkurban. Hewan kurban itu harus yang bagus, harus yang sehat ya. Kalau bisa harganya jangan terlalu ditawar, namun berdua jangan tawar menawar itu berlebihan, jangan dong ya. Udah pada mulai libur nggak sih teman Freud 2 kalian ya, beberapa anak pesantren yang di Ma'had ataupun di Dayah ini udah pada bisa pulang hari Jumat kemarin teman Freud 2. Ada yang belum tapi katanya lagi menunggu waktu yang sudah dijadwalkan untuk dijemput. Tapi yang udah pulang, selamat berkumpul bersama keluarga tercinta. Yang udah curi start untuk pulang kampung ya, walaupun Idul Adha nggak apa-apa. Tetap ada kok yang mudik sama Pradua. Namanya juga hari raya, hari dimana berkumpul bersama keluarga tercinta ya.

Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Semawe, teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

kamu pernah dia dengerin suaranya Adele ya, dengan judul lagunya Make You Feel My Love. Tuh ngerasa siang ini tuh cocok banget sama cuacanya dan lagunya Tom Fredo. Udah mulai terlihat mendung Loksemawinya. Jadi untuk kalian yang mau ke kota Loksemawi, kalau memang mau menghabiskan waktu hari minggunya atau mau berbelanja ya di Loksemawi, yang kendaraan roda 2 udah mulai safety banget untuk jas hujan tahun roda 2 ya, mantel hujan maksudnya, biar nanti pulangnya juga tetap aman, gak terlalu kebasahan walaupun tetap kecipratan ya, namanya juga hujan. Tapi semoga hari ini hari yang membahagiakan lah untuk kita semua. Kali aja di rumah kalian baru aja kedatangan sanak saudara, tamu ya, untuk menghabiskan Idul Adha di rumah kalian. Berbahagialah teman perdua ya. Waktu azan zuhur Loksemawi dan sewaktu di jam 12 lebih 32 menit. Jadi tetap di Produk Loksemawi. Sementara lagi udah masuk waktu zuhur, kalian yang mau kemana-mana gitu ya, udah punya planning, kalau bisa berangkatnya setelah sholat zuhur lah teman berdua, biar aman ya. Kalau udah aman tuh rasanya, kalau udah sholat terusnya aman, mau kemana aja, mau ngapain aja, rasanya seperti gak ada hutang gitu teman berdua ya. Kenapa? Karena memang segala sesuatu yang harus kita tunaikan sudah kita tunaikan. Produk Loksemawi, teman terbaik kamu.

dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

95 Comedy of Radiolog, semuanya teman terbaik kamu ada di jam 2 siang. Dan ini hari Minggu, saatnya kita gabung sama Pro 2 Jakarta untuk Top 20 Nasional Indonesia, juga nanti dilanjut sama Top 20 Mancanegara. Tamu Pro 2, selamat hari Minggu. Langsung aja kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta.

0: Oke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia ya. Yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu sebanyak-banyaknya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu ya. Sekalian aku ngasih tahu nih dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dia dengan EA dan juga Mahalini dengan Bermimpi. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama. Ini ada lagu kolaborasi dari Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Ini adalah soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Kita dengerin di posisi 20.
1: Number 20.

0: ada Bernadia dengan Rabun Jauh, teman Pro 2 ya. Kenapa sih Bernadia mulai deh bikin lagu yang unik-unik lagi judulnya? Tapi enak banget ya. Udah pada kecantol belum nih sama lagu Bernadia yang ini? Keren banget sih, parah. Tapi yang gak kalah kerennya juga adalah lagu yang bentar lagi kita bakal dengerin juga. Ini adalah kolaborasi yang enak banget ya. Ini judulnya juga unik banget menurut aku. Terbelah Jadi Dua. Ini dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda di posisi 18.
1: Number 18.

0: 2026 dan lagu ini memang dirilis secara spesial untuk merayakan hari ulang tahunnya Sheila on 7 yang ke-30. Sekaligus menjadi hadiah buat Sheila Gang alias penggemar dari Sheila on 7. Keren banget ya. Aku tuh gak bisa tenang kalau tentang Sheila on 7. Jadi susah kalau disuruh tenang. Walaupun Mahal ini nyuruh kemarilah tenang agak susah ya. Tapi kita dengerin dulu lagunya Mahal ini di posisi 16. Ini dia Kemarilah
1: Tenang. Number 16.

posisi 15 ya, itu naik 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu. Dan kalau ngomongin soal Bernadia, kita buat menyenangkan, lagu yang berikut ini juga nyenengin banget vibesnya. Kita dengerin di posisi 14, Farel Hilal dengan Keliling. Number 4.

Kamu berusaha dengerin Nadi Bahasa Lama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, yang turun satu peringkat dari posisi 12 ke posisi 13 minggu ini, teman Pro 2. Kita lihat minggu depan apakah lagunya bakal naik lagi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang mau lanjut ke posisi 12, ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama Lamanya. Number 12.

0: tapi udah masuk ke posisi 11. Wah, berarti emang requestannya oke nih Raim Laude ya. Lanjut, sekarang kita udah masuk ke 10 besar. Di posisi 10 ada satu penyanyi yang suaranya bagus banget dan sepertinya tidak perlu membuktikan ke siapa-siapa kalau memang kualitasnya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi 10.
1: Number 10.

0: requestnya harus 1000 kali kalau emang kamu pengen lagu ini ada di posisi 1 ya. Tapi kalau ngomongin soal yang gak kemana-mana, lagu yang ada di peringkat 6 juga gak kemana-mana nih. Masih sama seperti minggu lalu, kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
1: Number 6.

0: lagi biar minggu depan bisa ada di posisi juara ya. Tapi kayaknya harus saingan dulu sama lagu-lagu berikut ini. Kita sekarang mau dengerin lagu yang ada di posisi 4, ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 4.

0: biasa lama dengan semusim, itu tandanya kita punya juara satu baru minggu ini. Kira-kira siapa? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu untuk dengerin lagu yang ada di posisi runner up. Di posisi 2 minggu ini ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Number 2.

0: kita recap dulu ya dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 19 Bernadia Rabunjau. Posisi 18 Gloria Jessica Adegovinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 17 Sheila on Seven, Sederhana. Posisi 16 Mahalini, Kemarilah Tenang. Posisi 15 Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Farel Hilal dengan Keliling di posisi 14. Posisi 13 Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 12 Dimansyah Laitupa, Agar Selama-Lamanya. Di posisi 11 Raim Laode dengan Ikro. Posisi 10 Liodra, Teganya Kau. Posisi 9 Dia featuring Indah Pus dengan Malu-Malu. Di posisi 8 Cinta Kita milik Taufati dan Fabio Asyar. Posisi 7 Gia Indrawari Seribu Kali. Posisi 6 Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Lima besar minggu ini ditempati oleh Sal Priadi. Ada Titik-Titik di Ujung Doa di peringkat kelima. Posisi 4 ada Enau featuring Ariel Lesmana, Sesi Potret. Posisi 3 Taufati Nadif Basalam dengan Semusim. Di posisi 2 alias runner up ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini teman pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini, Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

support Hits Record NPD Sony Musica orang pertunjukan Ivan Gea Antinormal UMI Raim Laude Dua Suara After School Farel Hilal Juni Record Hits Record Sheila on 7 dan juga My Music. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau support musisi lokal favorit kamu, jangan lupa untuk request lagu Indonesia di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk soundman kita Oza ya. Dan yang pasti aku Desi Aldiana pamit, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua.

0: minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: tepatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperdua naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Ajuns în udor, n-o ai?
1: Di peringkat ke-13 memproduksi memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finisters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 92 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

95,2 FM RRI Pro 2 Loks Mawe, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Sore Minggu tuh punya suasana yang beda ya. Masih santai karena weekend, tapi kadang udah mulai kepikiran besok Senin juga. Buat kamu yang lagi di jalan, lagi nongkrong, lagi santai di rumah, atau mungkin baru bangun tidur sore, semoga harinya tetap enak di jalan nih ya. Jam segini biasanya paling pas buat nurunin tempo, gak usah buru-buru mikirin besok dulu, nikmati aja sisa weekend kamu. Ya, kalau dari tadi aktivitas terus, sekarang waktunya recharge dikit ya. Dan kalau hari ini kamu gak ngapa-ngapain juga gak masalah kok. Hari libur memang kadang cuma butuh istirahat. Oke teman-teman, stay di sini terus, kita bakal nemenin sore minggu kamu dengan lagu-lagu yang bikin suasana makin chill.

Ya masih di 95,2 FM Pro 2 Lox Mawi, teman terbaik kamu. 8 menit lagi menuju pukul 17 sore ya teman Pro 2. Hari libur itu kadang membingungkan ya, mau keluar rasanya

0: mager, tapi kalau di rumah terus malah bosan sendiri. Akhirnya ujung-ujungnya cuma rebahan sambil scroll HP, terus bingung sendiri mau ngapain. Oke, sore ini kita ngobrol santai tentang mager keluar tapi bosan di rumah. Kayaknya simple tapi relate ke banyak orang. Kita mulai dulu ditemani dengan lagu ini. Ada Akbar Chalai feat Cilok Cilik and Zainakal. Enggak dulu. Hilang satu cinta
1: terlalu lama. 95,2 FM Pro 2 Lok Semawi. Teman terbaik kamu.

Ya teman berdua, kadang alasan kita mager keluar itu bukan karena malas jalan ya, tapi karena capeknya itu udah duluan kerasa. Baru mikir mandi, siap-siap, kena macet, cari parkir, langsung hilang niatnya ya. Apalagi kalau weekdays kemarin aktivitasnya penuh terus, akhirnya badan maunya istirahat. Tapi lucunya pas di rumah kelamaan malah bosan sendiri, scroll medsos gak ada habisnya. Buka aplikasi ini itu tapi tetap bingung mau ngapain. Dan biasanya di titik itu kita mulai bilang, harusnya tadi kayaknya keluar aja kali ya. Oke, kita lanjut lagi nanti teman berdua. Ini dia lagu selanjutnya, ada Sabrina Carpenter, Please Please.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Akan pukul 17 ya teman Pro 2. Masih di Sore Ceria barengan Marley. Dan kita masih di tema apa ya tadi? Lupa lagi. Mau keluar rumah mager tapi di rumah juga bosen ya. Karena rumah itu udah jadi zona nyaman ya teman Pro 2. Makin dewasa banyak orang mulai ngerasa rumah itu apa ya, tempat paling nyaman. Gak harus dandan, gak harus terlihat oke, gak harus rame, gak harus ngeluarin energi banyak. Cukup rebahan, makan enak, denger lagu, kadang itu udah cukup bikin tenang. Makanya sekarang banyak yang lebih pilih quality time versi sederhana ya. Tapi ya itu tadi, kadang terlalu nyaman juga bikin bosan ya. Akhirnya muter-muter sendiri di rumah, buka kulkas padahal gak lapar, cuma mungkin ngecek lampu kulkas masih hidup apa enggak. Atau pindah dari kasur ke sofa tanpa tujuan yang jelas. Baik, kita break dulu teman-teman berdua. Stay di sini dulu, ini di lagu berikutnya. Ada Devi Baskara dengan Teduh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Banyak orang yang bolak-balik berangkat gelap, pulang gelap lagi hanya untuk mendapatkan materi. Padahal kata Allah caranya gampang. Kamu amalkan yang ini dapat. Ngapain kamu susah-susah? Kalau bisa yang gampang, kenapa kamu memilih yang susah? Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kalau bisa yang halal, kenapa cari yang haram? Maka rumus cepat yang pertama adalah la in syakartum la azidannakum. Perhatikan baik-baik. Kalau dibaca dengan terjemahan la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti aku tambahkan nikmat untuk kalian. Demikian diterjemahannya. Sekarang lihat baik-baik. Kita pisah. Ini ada satu la, kedua in, tiga syakartum, keempat pakai la lagi, kelima baru pakai azidannakum. Dan ini kalimat yang menggunakan fi'il madhi, bentuknya past tense, yang ini menggunakan mudhari, present continuous future. Lihat sini, la harfu taukid, huruf yang berfungsi untuk menguatkan sebuah informasi, yang menandakan keseriusan.

untuk bisa meraih sesuatu atau terjadinya sesuatu. Nah, dalam Quran, dalam hadis, jika Anda menemukan dalam ayat atau hadis kalimat yang dibuka dengan in, maka ini menunjukkan ada syarat untuk meraih apa yang akan disampaikan. Tidak semua akan mendapatkannya kecuali terpenuhi syaratnya. Lihat baik-baik. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Hey, saya akan sampaikan informasi kepadamu ya. Saya serius, tidak main-main. La azidannakum. Saya akan pasti tambah terus, tambah terus, tambah terus kepada kalian nikmat yang sekarang kalian dapatkan. Jadi kalau Anda sekarang sedang mendapatkan nikmat ketenangan, kata Allah, saya akan tambah ketenangan itu tanpa berhenti. Dan yang paling hebat, ada orang yang sampai di dunianya, ke kuburnya, sampai ke akhirat, terus diberikan oleh Allah rizki melimpah. Allahu Akbar. Buka Quran, surah ketiga Ali Imran, ayat 169 sampai 171. Contoh dulu. Kemudian sampai dengan ke akhiratnya, lebih banyak lagi. Ada yang kemudian ke surganya dengan keluarga besarnya. Quran surah 13 ayat 23 sampai dengan 24. Ada yang langsung dapat seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Ada yang kemudian di taman surga. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Ada yang kemudian surganya Firdaus. Quran surah ke-23 ayat yang 1 sampai dengan ayat ke-9. Ada yang surganya itu teman-teman di surga seperti biasa. Tapi semua yang pengen ada. Yang paling hebat itu ada yang di dunianya pengen sesuatu nggak kedapatan, tiba-tiba meninggal. Misal Anda mau lewat sini tuh, ada yang jualan somai, mau nyobain, pengajian udah dimulai, nggak enak orang nyimak, Anda makan somai. Makanya orang ini langsung ke pengajian. Begitu keluar pengajian mau beli habis, ya Allah habis. Begitu bilang ya Allah habis, meninggal. Misal tiba-tiba orang ini masuk surga ya, karena di pengajian sempat tobat keluar dapat pahala. Begitu meninggal langsung ke kontan dibayar. Ya, dapat sesuatu. Begitu kemudian dapat masuk surga. Di mana surganya? Ada yang paling menarik. Ada yang masuk surga kelasnya istimewa. Quran surah kedua ayat 25, paling kanan sebelah atas. Ya, ubashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha mi samarat rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Yang paling menarik wa utubihi mutasyabihan. Ketika dia masuk ke dalam surga, ada yang kepikiran nikmat dunia yang belum dia dapatkan. Begitu dia masuk, ya Allah somai. Wa utubi mutasyabihah, muncul persis seperti apa yang dia bayangkan dulu. Cling. Wah. Alhamdulillah. Itu istimewa. Kata Allah, saya pasti akan tambah terus nikmat pada satu golongan hamba. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Kalau bentuknya materi, enggak pernah berhenti tuh. Seperti Osman dapat, Abdurrahman bin Auf dapat. Kalau bentuknya ketenangan, tenang terus. Kalau bentuknya keturunan, keturunannya itu terus begitu lahir, soleh lagi. Lahir, soleh lagi. Lahir, soleh lagi. Caranya apa? Ini kuncinya. Syakartum. Ini amalannya. Syukur. Di manusia itu kalau urusan nikmat, gak pernah puas. Tapi yang ini enggak. Kata Allah, saya akan terus tambah. Mau minta apa? Tambah. Sampai kamu merasa puas. Puas ya Allah, cukup. Sudah. Diberikan terus. Itu yang sangat luar biasa.

0: Inform Pro 2 bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, film biopic Michael dipastikan tengah menyiapkan sequel. Ketua Motion Picture Lionsgate Adam Fogelson mengungkapkan bahwa proses pengembangan film kedua berjalan positif. Film pertama yang dibintangi Jaffer Jackson sukses besar di box office global dengan pendapatan mencapai $715 juta. Dan sequelnya disebut akan menggali lebih banyak perjalanan hidup dan karya musik Michael Jackson yang belum ditampilkan pada film pertama.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, konser Westlife di Jakarta resmi sold out dalam waktu kurang dari 12 jam sejak penjualan tiket dibuka. Konser yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 23 Januari 2027 tersebut disebut sebagai konser stadion terbesar Westlife di Asia Tenggara.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Shakira bersama Burna Boy resmi merilis video musik Day Day sebagai lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026. Video musik tersebut menghadirkan penampilan sejumlah bintang sepak bola dunia seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Erling Haaland. Lagu bernuansa Afrika Latin dan Urban ini menjadi proyek kedua Shakira untuk Piala Dunia.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan seneng banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Sekarang sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin...

Dengar radio tapi juga sekalian nonton siaran visual. Sekarang dengar radio bukan hanya audio, tapi juga bisa menonton siaran langsung audio visual melalui RRI Digital. Ayo dengarkan RRI Digital di HP kamu. Caranya mudah banget. Kamu tinggal download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store, lalu daftarkan akun. Setelah itu, pilih menu dan fitur-fitur yang kamu inginkan. Misalnya kamu mau mendengarkan siaran Radio Pro 2 RRI Lok Sumawe, kamu tinggal klik fitur radio dan pilih program 2 yang ingin kamu dengar sekaligus kamu tonton. Setelah memilih program, kamu akan langsung terhubung dengan siaran yang sedang berlangsung. Selain menonton, kamu juga bisa meninggalkan komentar dan berinteraksi dengan penyiar. Jangan lupa like dan share siaran yang sedang kamu tonton ke sosial media. Selain mendengarkan radio secara online, di RRI Digital kamu juga bisa membaca berbagai berita dari seluruh Indonesia, menonton podcast, memutar playlist lagu, membuat konten komunitas, dan menikmati berbagai sajian konten-konten menarik lainnya. Ayo berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi bersama kami di RRI Digital. RRI Digital, dengarkan satu Indonesia dalam satu aplikasi.

Masih di 95,2 RRI Prayo Dolok Semawi, teman terbaik kamu. 14 menit tinggalkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum teman Prayo 2. Di malam ini baru saja kita mendengarkan Pro Indi yang kita relay langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Dan tentunya acara ini juga dirilai oleh seluruh Pro 2 Indonesia. Dan tadi sudah kumandang azannya di jam 19.56 ya. Sekarang seperti biasanya Jaga Malam akan terus diketemenin sampai jam 12 malam. Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Kamu ngapain nih jam segini teman Pro 2? Mau tahu dong? Jam segini ngapain aja? Tiduran kah? Ya atau malam ini kamu lagi ya sekedar happy-happy lah ya. Atau kamu sedang menyiapkan energi kamu nih teman Pro 2. Energi di mana biar besok kamu semakin semangat ya. Tapi apapun itu jangan lupa untuk selalu semangat walaupun ini udah malam ya. Udah malam aja kamu juga capek banget hari ini. Tapi ya gitulah, semuanya harus kita lakukan dan semuanya harus siap untuk kita hadapi ya. Jadi untuk kamu yang mau request bisa banget di 0811 6715 952. Mau dengerin lagu apa aja nih teman Pro 2, silahkan. Tapi setelah ini kita tinggalkan dulu Austin Mahoney dengan lagunya You Got Me. Kita ke lagu berikutnya darinya, Tila dengan Channel. RRI Pro 2 Semawe, teman terbaik kamu.

kalau di bumi ada hujan air, pernah nggak kamu kebayang ada hujan berlian? Ternyata beneran ada loh. Yap, para ilmuwan meyakini bahwa di dalam atmosfer planet Neptunus dan Uranus, tekanan dan suhu ekstrim bisa mengubah gas metana menjadi karbon padat. Dari situ terbentuklah berlian. Berlian itu lalu turun seperti hujan, menembus lapisan atmosfer yang dalam, dan bisa bertahan selama ribuan tahun sebelum mencair karena suhu inti planet yang sangat panas. Sayangnya, kita nggak bisa liburan ke sana buat ambil satu atau dua berlian itu. Jaraknya lebih dari 4,3 miliar kilometer dari bumi. Kalau di Neptunus bisa hujan berlian, kira-kira di planet lain hujan apa ya?

26 menit tinggalkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih bareng aku di Kata Mempro 2 di malam ini. Selamat malam untuk kamu semuanya. Aduh, kayaknya kamu capek banget sih hari ini. Ya udah deh, Kata Mempro 2, kamu istirahat aja ya. Istirahat dan juga usahakan untuk lebih sedikit santai karena lelah sekali beraktivitas di special weekend ini ya. Jadi malam Senin ini setelah hari Minggu kamu melewati semuanya dengan baik ya, walaupun rasanya kayak weekend itu cepat banget gitu ya, atau kadang-kadang kurang kita nikmati aja. Nah, jadi kenapa sih malam Senin ini rasanya kamu berat banget? Ya, itu mungkin kamu karena besoknya sekolah, kerja, tugas kuliah yang udah mulai numpuk dan juga rutinitas kita yang terus berjalan tentunya. Tapi ya tetaplah teman pro 2 ya, Minggu malam itu jangan kita jadikan sesuatu hal yang berat ya. Jadi kita nikmati aja. Kamu ingat yang happy-happy, contohnya misalnya karena menuju lebaran, besok kamu gajian gitu ya. Kan ada ya yang tiba-tiba besok harus gajian teman pro 2. Atau kamu lagi ngewar nih teman pro 2, ngewar belanjaan kamu, diskon kamu di aplikasi mungkin ya, di marketplace ada juga. Pokoknya banyak deh aktivitas kamu di malam hari ini. Jadi semoga kamu untuk anak-anak muda yang lagi rebahan scroll TikTok, Instagram ya, tapi kamu harus ingat juga deadline pekerjaan kamu sudah harus kamu selesaikan ya. Jadi kita boleh ngerasa healing, kita boleh healing hari ini, kita lelah, kita happy-happy kemana aja dari hari Sabtu, Minggu, tapi kita ingat ya, jangan pernah lupa sama tanggung jawab kamu semuanya. Oke, itu dulu sapa-sapa kita di malam ini teman pro 2, menuju jam 8:30 yang jam segini kamu mungkin belum makan juga ya. Semangat untuk kita semuanya, masih akan terus kita dengerin lagu-lagunya dari Nyaket Saya dengan Gabriela, Erari Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

sini 95,2 Rapi Produk semua teman terbaik kamu. Jam 20 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Masih bareng Dika di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2 ya. Kamu yang lagi scroll TikTok, lagi belanja nih teman Pro 2 ataupun ya memang di dekat aku nih ada teman aku yang lagi scroll ya. Kamu scroll terus deh ya. Iya, duit kamu enggak pernah habis ya. Aduh, malam Senin yang waktunya kamu menata pikiran kamu tentang evaluasi diri ya dan menyusun target mingguan berikutnya. Tapi apa yang mau kita susun ya teman Pro 2? Ini kan mau lebaran ya. Nah, ini walaupun ya beberapa hari lebaran tapi besok masih hari Senin. Kamu harus bekerja ya. Lebaran yang semakin dekat tapi besok tetap hari Senin ya. Ada yang mulai sibuk nih ya. Kayak teman aku nih, dia lagi cari-cari baju ya. Filternya aja tuh udah diubah jadi filter terdekat gitu ya, beli baju baru. Terus ada yang lagi cari tiket untuk pulang kampung. Ada yang nyusun THR, tapi THR kita belum cair ya, teman Pro 2 ya. Semoga sesegera mungkin ya. Jadi sampai menghitung cuti pun juga masih terus dilakukan. Di sisi lain, rutinitas sekolah yang udah mulai libur, teman Pro 2 ya. Mulai libur, terus juga kayaknya malam ini cocok untuk kamu ngobrolin soal persiapan menyambut lebaran kamu, teman Pro 2 ya. Lebaran yang rasanya suasana Ramadan yang cepat berlalu, lebaran Idul Fitri, dan sekarang udah lebaran Idul Adha ya. Jadi banyak sih ya, menuju lebaran ini dompet kita juga mulai terlihat sangat tipis ya. Antara semangat untuk berlebaran atau semangat untuk nyimpen nih teman Pro 2. Nah, jadi walaupun malam ini juga suasananya kamu lagi capek ya. Kamu juga lagi beres-beres rumah ya. Karena identiknya teman Pro 2 kalau misalkan ya, kalau misalkan mau lebaran pasti beres-beres rumah ya. Aduh, nyuci-nyuci ya. Terus beresin kamar, beresin halaman gitu teman Pro 2. Apa sih yang paling kita tunggu saat lebaran? Banyak ya teman Pro 2. Tapi bukan berarti gak ada sedihnya juga. Ada sedihnya juga. Tapi aduh, jangan kita bilang yang sedih-sedih. Kita yang happy-happy dulu ya. Karena perjalanan siaran kita masih sangat panjang. Nanti malah melo lagi teman Pro 2. Tapi ya udah, kamu siapin aja apapun itu ya. Kamu selesaikan semuanya. Kamu juga beresin yang perlu kamu bereskan sambilan dengerin RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Kita masih ke lagu berikutnya. Kita tinggalkan darinya Sabrina Carpenter ya. Ada Rizky Febian, Mantra Cinta, terus ada Twice, Titi, terus ada Okay, Lupa Nama Ingat Rasa. Banyak lagu-lagu yang aku siapin ya. Aku pilih lagunya juga lagu-lagu yang bisa nemenin kamu ya di jam-jam segini. Nanti menuju jam 10 ke jam 11 tuh lagunya udah mulai melo-melo. Bukan melo gimana sih, pokoknya udah mulai jam-jamnya kamu lah ya. Tetap bersama kami di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

26 menit tinggalkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk kamu teman pro 2 yang jam segini juga masih lapar, yang jam segini juga belum makan ya. Segera mungkin kamu makan sebelum kamu punya jeda dulu 2 jam ya teman pro 2 sebelum kamu beristirahat. Ngomongin soal aktivitas kamu besok mungkin lebih slow ya. Karena tapi ada juga kami juga masih akan terus bekerja. Lebaran pun akan terus bekerja kita ya teman pro 2. Jadi semangat untuk kita semua. Jam segini kamu lagi ngapain nih? Lagi ngabisin waktu untuk apa? Ada yang maraton film ya, drakor, ada juga yang mau tidur lebih cepat aja karena hari ini udah lelah, udah nyuci, udah beres-beres ya. Pokoknya banyak ya teman pro 2. Selamat malam untuk kita semua. Kita hadirkan dulu di mana nih teman pro 2? Sebuah film berjudul Keluarga Suami Adalah Hama. Saat ini lagi tayang nih di bioskop dan mendapatkan respon positif dari penonton. Film produksi Umbara Brother Film Maksud Dika VMS ya studio juga menyoroti dinamika rumah tangga yang terasa dekat dengan kehidupan nyata. Dimana film ini juga dibintangi sama Omar Daniel, Raihanun, Maryam Belina, Sita Marino ya, dan juga Jeremy Moremans ya. Dan ini mengabarkan realita hubungan suami istri termasuk konflik yang kerap terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Salah satunya ya tentang perbedaan pendapat ya. Sutradara sekaligus penulis dan juga produser film ini Anggi Umbara juga bilang film ini ya, cerita ini sangat personal baginya karena dia bilang ya banyak pengalaman pribadinya yang ikut dituangkan ke dalam alur cerita film ini. Jadi film ini katanya dia banget ya, dan ini sangat terjadi di diri dia. Istri dan nyokap dia itu maksudnya orang tuanya berseteru nih selama belasan tahun, makanan yang selalu gak pas katanya ya, mulai dari makanan terus juga masukan-masukan yang lainnya juga enggak cocok antara mereka berdua ya. Dan itu jujur ya. Jadi konflik dalam pernikahan adalah hal yang umum terjadi, tapi teman pro 2 ya jarang dibicarakan secara terbuka. Menurutnya film ini mencoba menghadirkan sudut pandang tersebut dari pengalaman nyata. Jadi udah 20 tahun menikah, sudut pandang dari orang pertama melihat dan merasakan ini semua. Jadi itu dialami sama diri dia sendiri gitu ya. Anggi juga berharap film ini dapat menjadi ruang refleksi bagi para penonton yang mengalami situasi serupa dengan karakter Damar dan juga Intan. Jadi yang menonton gitu ya, jadi ngerasa gak sendiri nih dalam menghadapi persoalan rumah tangga ini. Film ini diproduksi oleh Umbara Brother Film ya, bersama VMS Studio, serta melibatkan kerjasama dengan 10 star SR Film dan Dubai ya. Jadi produksi film ini melibatkan produser Salu TM dan juga Anggi Umbara sendiri. Jadi Keluarga Suami Adalah Hama resmi tayang di bioskop mulai 21 Mei 2026. Dan informasi terbaru terkait film ini dapat juga kamu lihat di akun media sosial resmi Umbara. Kalau gak salah aku teman pro 2 ini dulu pernah ada di aplikasi Noise gak sih, cerita pendek-pendek gitu, dan akhirnya sekarang menjadi film ya. Luar biasa sih, sangat luar biasa ya. Jadi kamu perlu nonton ini, kamu perlu melihat bagaimana sih, apalagi yang belum menikah ya, kamu perlu melihat bagaimana sih realita hidup setelah menikah. Jadi jangan selalu berpikir menikah itu akan terus tenang gitu ya. Tapi dibalik itu semua teman pro 2 kita juga harus ingat ya, walaupun orang bilang misalnya kayak udah rasain aja tuh nanti waktu nikah gitu, tapi kan kita berharapnya yang baik-baik ya. Jadi semoga kamu bisa belajar dari semua pengalaman-pengalaman orang yang udah pernah mengalami sebuah pernikahan gitu ya. Banyak-banyak dengerin nasihat orang yang udah menikah, banyak-banyak dengerin apa yang orang suruh kayak kamu harus hati-hati untuk ini. Tapi sejatinya sih katanya ya teman pro 2, memang gak bisa sih tinggal serumah sama mertua, ya enggak sih? Ya enggak tahu ya, karena aku belum menikah. Tapi semoga apapun itu semuanya hal yang baik yang terus membersamai dengan kita. Bukankah kalau kita baik semuanya akan berjalan dengan baik? Walaupun banyak sekali orang yang ngerasa kayak enggak, kalimat itu enggak cocok gitu ya. Tapi apapun itu teman pro 2, semoga kamu bisa terus survive, kamu bisa terus enjoy sama keadaan kamu dimanapun kamu berada. Kita ke lagu berikutnya darinya Katy Perry dari produk Semawe, teman terbaik kamu.

0: kayaknya kurang nih. Tambah filter lagi deh. Wah, tapi kurang putih nih. Oke, dikit lagi. Hidungnya kurang mancung. Iya, ditarik dikit. Nah, kayak gini. Ah, biar glowing, pakai efek ini deh kayaknya. Terus-terus pipinya harus lebih tirus. Bulu mata juga harus lebih tebal biar cantik. Dan yang paling penting, jangan sampai kelihatan gendut. Nah, ini baru sempurna. Cantik kan? Posting ah.
1: A few moments later.
0: Duh, tapi kayaknya foto ini terlalu aku edit deh. Apa aku hapus aja kali ya? Soalnya beda banget sama aslinya. Jadi malah gak percaya diri nih. Jangan terlalu bergantung sama filter. Cantik atau ganteng itu bukan dari editan, tapi rasa percaya diri. Mari terbiasa dengan yang sederhana aja di dunia maya, karena hidup kita sebenarnya adalah dunia nyata.

Masih di 95,2 RRI Predo Loksemawi, teman terbaik kamu, teman Predo ya. Lagu darinya BCL dari hati. Yang lagi kamu dengerin ini kayak flashback lagi sama masa-masa kamu nonton Tersanjung gak sih? Ini memang lagunya BCL, semua hampir lagu-lagu yang bikin kita nostalgia ya. Jadi manfaatkan juga. Benar gak sih teman Predo kalau misalkan rindu itu bisa tersampaikan hanya melewati telepati, benar gak? Kayaknya, tapi gak tahu juga ya. Ada yang lagi rindu aku gak malam ini? Gak ada ya? Yalah ya. Aku sekarang sedang merindukan masa-masa aku kuliah ya. Gak tahu, kayaknya setelah ngumpul-ngumpul sama teman-teman setelah sekian lama, waktunya sangat singkat juga ya. Di aku sempetin juga tadi itu kayak lebih rindu aja sama orang.

kata bahagia gitu ya, itu banyak banget sih. Jadi sejauh ini kamu semoga tidak lupa untuk menanyakan kabar orang-orang yang pernah ada di hidup kamu atau memperdua, mereka-mereka yang selalu memberikan angin-angin positif ya untuk kamu terus bergerak, untuk kamu terus menjadi lebih baik lagi. Kita masih akan terus mendengarkan dari Perdolong Semawe, teman terbaik kamu. Kita tinggalkan darinya BCL, kita ke Sabrina Leonor dengan lagunya Sembuh Kembali.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih mendengarkan musik dan hiburan era di Prodolog Semawi, teman terbaik kamu. Darinya siapa dia? Darinya Titi DJ dan juga Cakrakan ya. Kita udah tahu sih kalau misalkan suara Cakrakan itu memang khas banget sih ya. Mungkin kalau Titi DJ ya ada kesamaan sedikit sama Krisdayanti misalnya, Ruzhanaya, karena tiga diva ini hampir-hampir sama suaranya. Tapi kalau misalkan Cakrakan itu kayak langsung kayak ya udah, oh ini Cakrakan gitu. Jarang banget ya teman perdua punya suara yang bisa kita tadi seperti ini gitu. Masih informasi yang kita hadirkan yang ini tiba-tiba muncul cuitan di laman Instagram juga yang katanya BTS dipastikan tampil dalam penampilan spesial di ajang American Music Award ya yang berlangsung di Senin 25 Mei 2026 mendatang, di mana momen ini menjadi penampilan perdana BTS di acara penghargaan setelah 4 tahun terakhir. Selain tampil, BTS juga masuk nominasi dalam 3 kategori sekaligus ya, yang di mana grup asal Korea Selatan itu sebelumnya pernah memenangkan Artist of the Year ya pada 2021, Favorite K-pop Artist 2022 ya. Kehadiran BTS di American Music Award ini menjadi sorotan para penggemar, di mana pada tahun 2021 ini kayak kilas balik lagi di mana BTS mencatat sejarah sebagai grup pertama yang memenangkan Artist of the Year ya sejak One Direction pada 2014 sampai dengan 2015. Jadi katanya kemenangan tersebut juga mengakhiri dominasi Taylor Swift yang sebelumnya meraih penghargaan itu selama 3 tahun berturut-turut. Nah, tahun ini BTS dan Taylor Swift kembali bersaing di kategori yang sama. Sejauh ini BTS telah mengoleksi 11 piala American Music Awards ya, di mana jumlah tersebut juga membuat mereka menjadi grup dengan kemenangan AMA yang terbanyak ya. Oke, jadi kedua setelah Alabama yang mengoleksi 23 penghargaan dan akhirnya penampilan inilah sekaligus menjadikan BTS sebagai grup Korea pertama yang tampil di American Music Awards ya. Jadi lagunya teman nomor 2, lagu Swim berhasil menjadi lagu nomor 1 ke-7 mereka di Billboard Hot 100 ya, sementara album Arirang meraih posisi puncak ke-7 Billboard 200 dan juga bertahan selama 3 pekan. Oke, pastinya tim-tim ARMY greget banget ya, gak sabar untuk meng-share, gak sabar untuk mendapatkan informasi lanjutan lah mengenai BTS tentunya. 40 menit tinggalkan pukul 22 waktu Indonesia Barat, masih punya waktu 20 menit lagi, kita hadirkan lagu-lagu berikutnya.

banyak ditemukan di jalan. Namun, apakah kamu tahu asal-usul sejarah dari polisi tidur itu sendiri? Di negara Inggris, polisi tidur lebih dikenal sebagai speed bump. Di Britania Raya disebut sleeping policeman. Di Indonesia sendiri disebut speed trap. Tidur dirancang oleh seorang fisikawan bernama Arthur Holly-Kempter pada tahun 1906 di New Jersey. Bahan yang dibuat masih sangat sederhana, dari batu ubin besar yang digunakan untuk menaikkan trotoar sejauh 5 inci. Dulu bentuknya mirip seperti polisi yang sedang tidur. Polisi tidur ini berguna untuk menghindari kecelakaan dan pertanda bagi para pengendara agar memperlambat laju kendaraan karena adanya objek yang harus diwaspadai. Makanya, di Indonesia, polisi tidur banyak ditemukan di jalanan yang dekat dengan sekolahan, kantor, gang, atau pusat keramaian.

Darinya Toh Patih dan juga Fabio Asyar dengan Cinta Kita Teman Pradua ya. Di malam ini yang masih kamu dengarkan,

Oke, ini udah masuk ke jamnya tidur teman perdua ya. Yang juga udah saatnya kamu istirahat sih. Udah lelah banget di hari weekend ini ya. Jadi selamat beristirahat untuk kamu semuanya. Ini lagu yang sangat ikonik banget ya, yang sebelumnya dibawakan sama Reza Artamevia ya. Terus akhirnya dirilis kembali sama, di cover ya, atau bisa dibilang di remake kembali sama Fabio Acer dan juga Tohpati ya, yang lagi kamu dengarkan. Oke, sudah saatnya kita masuk ke program Jazz Musik, lagu-lagu yang dikehadirkan sampai jam 12 malam. Terima kasih atas kebersamaan kita teman perdua. Dan sebelum kamu beristirahat, kamu harus memastikan dulu nih semua pintu jendela terkunci dengan rapat, begitu juga dengan di dapur ya, kompornya kamu matikan, cok sambung yang tidak diperlukan sudah ditarik, dicabut gitu ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Mohon maaf jika ada salah.

selama Dika nemenin kamu, tapi akan terus Dika temenin sampai jam 12 malam ya. Tapi hanya lagu-lagu yang Dika hadirkan untuk kamu semuanya. Terima kasih untuk malam ini, dan malam ini juga istirahatkan semua beban pikiran kamu teman perdua, karena besok kita akan menghadapi hari berikutnya, yaitu hari Senin. Terima kasih, kita akan ketemu besok sore ya, di jam sore di Seri Ceria bareng aku Dika. Terima kasih, dan kita pamit dulu teman perdua di era di Prodolog Semawe, teman terbaik kamu, teman perdua.

Pasti kalian sering melihat tulisan ZZZ yang menggambarkan seseorang sedang tidur. Tulisan itu umumnya terlihat pada komik atau pesan di media sosial. Namun, perlu kalian ketahui nih, asal-usul penulisan ZZZ itu sudah ada sejak tahun 1850 loh. Menurut berbagai sumber, seorang penulis komik bernama Henry David Thoreau merupakan orang pertama yang mempopulerkan tulisan ZZZ, kadang ditulis dengan huruf kecil atau kombinasi dengan huruf kapital. Komik Henry banyak menuliskan bahasa ZZZ di atas kepala karakter yang sedang tidur atau mendengkur. Belakangan, tulisan ZZZ menjadi sinonim dari bahasa gaul tidur yang nyenyak. Selain itu, ada juga yang mengatakan karena huruf Z adalah huruf abjad terakhir dalam bahasa Inggris, dan tidur adalah aktivitas terakhir manusia. Bentuk huruf Z juga mirip seperti seorang laki-laki dalam posisi tidur. Jadi, huruf Z digunakan untuk menggambarkan keadaan tidur, kadang ada benernya juga ya.

0: Ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang.
1: Ah,
4: lah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, lo tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

orang penting agar selama keadaan darurat atau selama evakuasi, kita memiliki perbekalan untuk bertahan hidup. Bencana sulit diperkirakan dan bisa datang kapan saja. Hal ini membuat kita perlu memiliki tas siaga bencana agar kita siap dan sigap menghadapi keadaan darurat. Salah satunya adalah mempersiapkan tas siaga bencana atau tas yang berisikan alat-alat serta barang-barang yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana. Nah, berikut daftar barang-barang yang perlu dimasukkan ke dalam tas siaga bencana. 1. Beberapa makanan, kaleng, dan kemasan yang bisa menjadi stok persiapan menghadapi bencana. Adapun makanan yang bisa disiapkan sangatlah mudah dicari, seperti mie instan, beras, kornet, roti, susu, serta olahan daging dalam bentuk kemasan. Air kemasan ukuran 1 liter sebanyak 3 hingga 5 botol per orang. 2. Kotak P3K dan peralatan kebersihan. Sama pentingnya dengan stok makanan. Kotak P3K dan peralatan sanitasi ini juga perlu dibawa saat situasi darurat. Selain plester dan alkohol, sebaiknya masyarakat juga menyiapkan obat-obatan pribadi. Adapun peralatan kebersihan yang bisa disiapkan seperti pembalut, handuk kecil, tisu kering, tisu basah, hand sanitizer, pakaian, dan peralatan mandi. 3. Pengisi daya atau charger, atau bisa juga power bank ponsel dan alat bantu penerangan seperti senter. Menyiapkan tas siaga bencana ini wajib banget hukumnya, terutama bagi kita yang tinggal di daerah rawan bencana. Ayo, mulailah untuk sadar bencana dan bersiap untuk tindak evakuasi dini sebelum bencana melanda. Kalau diri sendiri sudah siap, tentu bisa meminimalisir dampak bencana saat harinya datang kelak. Semoga semuanya aman terkendali ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sahabat yang dirahmati Allah, menikahlah, karena menikah itu bukan gaya, apalagi hanya untuk update status. Menikah itu jalan untuk membuka banyak pintu surga dan menutup lebih dari satu pintu neraka. Menikahlah, karena menikah itu jalan terbuka lebarnya pintu rezeki yang Allah janjikan. Karena menikah itu ada yang pada Nabi contohkan. Hakikatnya menikah itu adalah satu, dua keluarga kecil yang dipersatukan menjadi suatu keluarga besar yang membahagiakan. Menikah itu adalah satu, dua kepala dengan satu pemikiran. Menikah itu adalah satu, dua pasang mata dengan satu tatapan penuh harap dan kasih sayang. Menikah itu adalah satu, dua pasang tangan dengan satu genggaman erat kedamaian. Menikah itu adalah satu, dua pasang kaki dengan satu ayunan langkah dalam kebersamaan untuk menggapai ridha ilahi. Menikah itu adalah satu, dua jiwa, dua raga, dan dua hati dengan satu keteguhan dalam keistiqomahan berbikai iman kepada ilahi. Menikahlah sebagai sarana penyempurna iman, bukti bahwa kita umat bermartabat seperti yang diteladankan oleh Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Info Pro 2 dari rri.co.id Lux Maui. Puskesmas Mon Gedung gelar cek kesehatan gratis di SMK Negeri 3 Lux Maui. UPTD Puskesmas Mon Gedung kembali melaksanakan program cek kesehatan gratis bagi pelajar di wilayah kerjanya. Kegiatan tersebut berlangsung di SMK Negeri 3 Lok Semawi pada Kamis 21 Mei 2026. Program ini menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak sekolah yang akan terus dilaksanakan hingga Desember 2026 mendatang. Pada pelaksanaan kali ini, pemeriksaan difokuskan kepada dua kelas. Petugas kesehatan melakukan berbagai jenis pemeriksaan, diantaranya pengukuran berat badan, tinggi badan, penilaian status gizi, pemeriksaan kesehatan mata dan telinga, pemeriksaan tekanan darah, kadar glukosa darah, pemeriksaan gigi, hingga layanan konseling kesehatan. Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari pihak sekolah, guru maupun para siswa. Antusiasme peserta terlihat sejak kedatangan petugas kesehatan di sekolah, bahkan proses belajar mengajar sempat dihentikan sebentar agar seluruh siswa dapat mengikuti pemeriksaan kesehatan dengan tertib dan maksimal. Selanjutnya dari rri.co.id Lux Maui. Harga cabai merah di pasar Impres Lok Semawi stabil jelang megang Idul Adha. Harga cabai merah di pasar Impres Kota Lok Semawi hingga kini masih terpantau stabil menjelang megang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Untuk cabai merah dijual dengan harga Rp32.000 per kilogram, sementara cabai hijau berada di kisaran Rp32.000 per kilogram. Salah seorang pedagang, Abdullah, mengatakan pasokan cabai masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 2 hari ke depan. Menurutnya, stok komoditas tersebut didatangkan dari sejumlah daerah penghasil seperti Kabupaten Pidi, Bandar Meriah, serta Sumatera Utara. Meningkatnya aktivitas masyarakat menjelang Idul Adha membuat kebutuhan bumbu dapur khususnya cabai mulai mengalami peningkatan. Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain di Indonesia yang mulai memantau pergerakan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Demikian Info Pro 2, nantikan informasi lainnya di 95,2 FM Pro 2 Lok Semawi.

RRI dengan esensi buku. Setiap orang pergi bekerja atau mencari nafkah untuk mencari rezeki. Tentu saja sebagai seorang muslim yang baik, kita mengharapkan rezeki yang halal dan baik, sehingga akan mendatangkan berkah bagi kehidupan kita maupun keluarga kita. Tapi bagaimana caranya agar memperoleh rezeki yang halal dan baik? Apakah cara kita mencari rezeki selama ini sudah benar? Bagaimana sih tanda-tanda rezeki yang mendatangkan berkah itu? Pertanyaan-pertanyaan ini pasti sering bermunculan di pikiran kita. 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku bestseller karya Ipo Santosa tahun 2010 yang diterbitkan oleh Elex Media Komputindo. Buku ini mengupas secara mendalam konsep rezeki dalam kehidupan sehari-hari yang ditulis oleh penulis yang sangat berpengalaman dalam bidang motivasi dan spiritualitas, yaitu Ipo Santosa. Buku ini tidak hanya membahas tentang rezeki dalam arti materi, tetapi juga membahas tentang aspek spiritual dan emosional yang terkait dengan rezeki. Dalam buku ini, Ipo Santosa mengajak pembaca untuk merenungkan dan memahami bahwa rezeki bukanlah hanya tentang harta, tetapi juga tentang keberkahan, kesyukuran, dan keikhlasan. Ia membahas 7 aspek penting yang dapat meningkatkan rezeki seseorang, baik secara materi maupun spiritual, melalui penjelasan yang sederhana namun dalam, di mana pembaca diajak untuk merenungkan bahwa makna sebenarnya dari rezeki dan bagaimana cara memperolehnya. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah pendekatan yang disampaikan oleh penulis. Ipo Santosa tidak hanya memberikan teori-teori yang bersifat umum, tetapi juga memberikan contoh-contoh konkret dan inspiratif yang membuat pembaca lebih mudah memahami konsep-konsep yang dibahas. Ia juga memberikan tips-tips praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih rezeki yang berlimpah. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk memperluas sudut pandang mereka tentang rezeki. Ipo Santosa menekankan pentingnya untuk memiliki pikiran yang positif, sikap yang baik, dan keberanian untuk berbuat kebaikan sebagai kunci mendatangkan keberkahan dalam hidup. Dengan gaya penulisan yang hangat dan ramah, ia berhasil menyampaikan pesan-pesan penting ini dengan jelas dan menginspirasi pembaca untuk meraih kehidupan yang lebih bermakna. Meskipun buku ini membahas topik yang serius, namun penyampaian Ipo Santosa tetap ringan dan mudah dipahami. Ia menggunakan bahasa yang sederhana, namun memiliki kedalaman makna yang dapat menggugah pembaca untuk merenung dan introspeksi diri. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang rezeki dan bagaimana cara mendapatkan keberkahan dalam hidup. Secara keseluruhan, 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku yang sangat inspiratif dan memotivasi. Buku ini tidak hanya memberikan pemahaman yang luas tentang rezeki, akan tetapi juga memberikan panduan praktis dan inspirasi bagi pembaca untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Dengan isi yang kaya dan mendalam, buku ini layak menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin memperbaiki hubungan mereka dengan rezeki dan membuka diri untuk menerima keberkahan dalam kehidupan mereka. Demikian esensi buku 7 Keajaiban Rezeki karya Ipo Santosa dari RRI untuk Indonesia.

siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok at Pro 2 Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 9.

karena insya Allah nanti Idul Adha akan kita peringati pada tanggal 27 ya, di hari Rabu teman perdua, 10 Zulhijjah ya, yang melaksanakan puasa sunnah tarwiyah ya, nanti juga mau sunnah Arafah besok insya Allah. Puasa sunnahnya semoga Allah terima teman perdua. Mungkin tahun ini kita puasa Arafah ya, tahun depan udah ada langsung di Arafahnya nih di tempat yang sebenarnya. Amin, amin ya Allah. Untuk yang keluarganya lagi menjalankan ibadah haji, semoga sehat terus ya, bisa menjalankan rangkaian ibadah haji dengan sempurna tamu peradua ya, yang dan dijadikan haji yang mabrur. Amin. Kalau ngomongin atau dengar kata haji gitu ya, itu memang salah satu rukun yang gak ada orang yang gak mau kesana, atau mungkin ke Mekah, ke Madinah, menjalankan ibadah haji, umrah ya. Semua itu adalah salah satu perjalanan spiritual manusia yang ingin dilaksanakan. Tapi untuk kalian yang masih nabung ya, untuk tabungan haji, atau mungkin ada yang masih nabung untuk daftar hajinya dulu nih, sekitar 25 jutaan ya, semoga dimudahkan, dilancarkan. Doakan juga untuk daerah dan semuanya itu berdua, untuk nanti suatu hari dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang sebaik-baiknya bisa menjalankan ibadah haji, ibadah umrah ya. Jadi semoga rezekinya semua berkah, kita bisa kesana tuh dengan rezeki yang benar-benar bersih tahun perdua ya. Karena sekarang kalau ngomongin berangkat ke tanah suci itu bukan hal yang susah lagi untuk sebagian ya, bisa datang kapan aja, kapan maunya, bisa umroh ya. Semoga rezeki kita juga nanti bisa seperti itu. Tapi sebaik-baik ya rezeki tahun perdua. Selamat pagi semuanya, hari Senin. Kalau Dera lihat cuacanya nih, masya Allah cerah sekali hari ini. Semoga untuk kalian semuanya yang mau berangkat beraktivitas juga penuh semangat lah tamu peradilah ya, peradilah semuanya, teman terbaik kamu. Selamat pagi yang udah ngejar absen, yang mau apel pagi Senin, semoga sampai di tujuan dengan selamat teman peradilah. Tetap hati-hati di jalan.